ko e tautai mi ku lau se koni pepe hoko e tahawa ka ko ne hoko ko ia a e tahawa ku kamata e tau programa ko a hikure o e whakatu amerie i he pong pong ini kajehe ku hoko to tonu e tahawa pe a te oato e tau himi i he pong pong ini osko ia pau kore atu ki a uheina ke ne whai mai e tau lotu i he pong pong ini pisope pe a pehe ka onivela, pe a pehe ka kumutolu ka whanongo i he pongi pongi ni kau atu e tau himi, pe a tau toki hoko atu malo.